0: jowera kukusinga amaze mundu ze miaka jigenda kweranga 19
1: yesebo
0: aweleza eroge nokutunulira bintu byonna inti crusade ye Masaka tezenge soka
1: yesebo
0: nzijukira bulungi nnyo twali kesoroti ne tutambula ne tugende yibanda
1: yesebo
0: tutambule tugende lira
1: ngamukola crusade
0: ngatukola crusade
1: yesebo
0: ne tugende guru tubadde kabale nenga message eliyem katundu na kuwagala sobolo kula bulichimu
1: yesebo
0: tuli dobujulizi tubulabyeko ministry ekuze wanowendi ndikachika kaka